asam no no fi bia ne ho se Christ no Jesus no oyinyame ba mpa etri se Matthew sampa etra eye adionun som nchichemu adionun ba ko ekro no se entoma dai ni muti abotan papai asase wo soy ahotefu a wawuwuo no asore oriadru som sanchrane ne anwanwade akatie nyinaa no trane se asrafo ha supanyine no ka se ampa oyinne onyame ba. Hallelujah. Amen.